0: pusat gubir mulang kepai. Tu itu mangan dijidal ni lima pasang tu suka deful. Dah aku tu ti itu antara aku terokal kita kibi. Dengan aku hamne terokal na. Kumpulnya barek musik sini. Hamne
1: item
0: lima mui jam. Buat justru jahat dengan mui. Jahat dengan mui. Nak tahu si amne darat. Mau terangkan mui sebelum. Ti itu suka amat tinggi mui. Mana jahat mui. The first year you will get that move.

Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin juga ini, mungkin dengan kalau tidak dikatakan oleh pengalaman jadi dimisiu kali itu hak sendok yang kami menjadi yang terjadi pada anda sendokku

Houston itu Iyo Jibrilan menurut gue coba lagi gak kenipat kali Jibrilan aku Iyo pun lagi sobat ngomong ngomong kenapa kamu kata Taylor mana penelitian yang timbal dong ada matematik dia mau dengar Taylor ini mana cemata ya mau parah lebih dari satu ayat jika sobat ngomong mana mungkin itu nak saya timbal Iya, tapi gue wajib ya. Orang dia mau wajib di rumah, gak semuanya di rumah. Walaupun gak terbiar sama anak-anak, sepikir jadi gue gak mau ngelak mau kalah. Nggak mau ngelak. Mereka orang gue gak mau ngelak mau kalah. Walaupun gue gak jadi, gue legal. Esak pun tiba jadi orang ada mah. Kata tuh, gue ejeng ejeng, gue ejeng ejeng ejeng ejeng. Iya, tapi gue kan patuh. Mana ejeng ejeng ejeng ejeng

to the advantage. Mahanitam, ini wani, ini sami buka hal, yang ini sepatah kam, ini kau ini wani, dia sepatah hal ini bulan visit hari bi, yang buka kau ini hal ini jatuh cuma, benar kau ini bahna, bunyi kau visit ini nanti. Wahinat, bunyi visit ini kau, ini tu tu gaya hal bi for bunyi kesan hal kau ini, kau ini orang mana yang ini, dia ini bunyi yang bunyi wahai, cukup dia hal, wahai hal bi, aku nak bunyi ini. You said which you want to look at that. No, Chowra and Abdalyam. Yenuk, you saw the con number 10 Halibi. Yenuk on a bitch behind the Halibi, by a map. Ten one a concert and don't go on. Tato, the first half on Tawan is no, no one couldn't do anything but on that. Come to pet can tell him. Halibi by an uncle, no one's in the chair in it. Like any bugger in the jungle, you pretend. Bayi Halabi. Orang kejar cendek ini, teh bayi Halabi. Ia sebagai direct, lalu ibu nama kau itu, nama dua tuan, kau Halabi mahu saja direct mana teh Halabi. Sen lalu ni yang kau bel. Nah, nanti ni full masa ni buka jual, jadi bukan bujuk buka jual. Sebelum pada nama di Yesus, nah, faham ya bantam aku tuan yang naik cuma, orang yang tak dimaaf. Di mana yang aku Yesus? Mana yang jangan ni? Semua perniagaan halal di dunia itu, tetapi semua yang susah, jangan juga untuk dikutuk dengan nanti kita berbeda macam.

0: ini pergi di batu yang nanti ada yang aku bagi Livi. Pergi di batu yang nanti ada yang aku bagi Livi. Nuh menyerah. Jepang ada mikir dengan aku cuma dengan saya pun aku bagi Livi orang aku. Ini apa di Livi, saya aku mau saya nyaman justru. Lagi nanti ada Tuhan. Ya, ini di sini. Aku saya ini ini saya cinta jalan di bagian ini, bagaimana ini? Dengan demikian bangga bukan dengan suami, mungkin lebih baju cium hari bercium ada. Allah bukan bukan ini. Salam mesti asumun, khas wajian, fufuk. Ia tiada bukan wahyu huza. Nanti makan dalam mu, bukan dengan ini tuh yang bukan ini sama langkah yang itu perhal. Ibu tak, Allah bukan mengundang, dua menuju cipta kibun luku. Dan Allah juga cinta tibi. Nah, kalau saya tanya anak bayi, yang dengan Yusuf dan Menyum, ia Benyamin dan Menyum, maka ia bakal indah. Kumat Benyamin Yusuf, yang itu cinta tibi. Dan, ia aku berjumpa koneku indah masih, walau itu menutup kebadai, walau itu menutup lagi para bayi, taknya happy. Nah, dan menutup. Nah, sangkau Yusuf, jangan kita sangkau Benyamin. Yang cina-cina ia kuning yang selesai bahan yang dikhusus dengan mengumadam sehingga dia ingin maksimal banyak sebelum jadi sakin dia itu lalu menghadapkan dengan saya di kecil saya dengan maksimal cikgu ilmu mungkin dia ingin maksimal ia ingin maksimal itu dengan aku supaya kentuhi belum lalu mengulai juga dekat lalu mengulai ikan. Nono anda London musim dulu tanya bukan yang berdik, melihat soal aja dalam hamil yang mudikan. Lalu apakah ini macam apa diruhun? Alamu anda abakum ketahab alikum waktan yang lain, bangun kabul alfatun fi Yusuf. Lalu apa kabar tayyib dan di abi? Amin. Allah li wahyu khairul hakimin. إِلَّا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاتَّبِعْ الطَّرِيقَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَأَنَّا الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ Jikalau menolak cuman yang wahaya yang kubah kebanti yang kuning ku sedang dekat tafas haji wahaya juga direk dan dikai wahna kulit sedang jadi waktu di alas haji na bubur baca yang kuna putin dalam bila sacun tetap sudah berai kuna bayar yang arul yang ini tingin yang kuf fufuluk yang kubah jahat dan nyefuluk adjahat fufuluk jahat dan nyefuluk yang kubah yang tingin yang tingin yang mahal tetap itu مخلل وخم بكمان قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مؤتم بكم لكلم بكم دفن على السوق وإنك إلا خلاني إلا حكم عند فخوت إنما أمتم بني أن ممكن سنك إلا دونك أن جبرن بما لن يصح يوسف
1: Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf dan Cik dengan jasa yang dia berikan. Lepas itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yusuf. Kami mengucapkan